ya zaman asik ya bunyi. Ayo kau zaman kayak bunyi kau ya. Naik dia sorok, kasih sorok, kajama sorok, kau kunaja sorok.